0: Raimunda nge woku ntuaba nkoga mbieki kiki no wanga sabi.
1: Unya unyira munju yange bora ba unyenga wali wa mukonyeko
2: Weza unya unyira munju yange malange amani wangu
1: Ngambe ziza unyanga unyira murukande bora ba unyenya bonga wali wa mukonyeko
2: Weza unya unyira munganda bora ba unyenga wali wa mukonyeko
1: Ukono bugalo nzende tenyimba nandi ziza unyenga mbie wali wa mukonyeko.

Boba tonyumirwa goma nyimunange ze tontawanirako sinze nakusseka ke bizibu sinza kuroga boba tonyumirwa munenze tomanyira

VIP kwenye VVIP ndese single kuliko ordinary. Tutandise nempaka esta stand biki Uganda Cup nga nyongero kujukiza na zuzi duo final. Nga satu waliere timu ya vile zanya timu ya Chitala basaja bagutadde kadiba. Wabula nengede timu ya Chitala bakungu ba Chitala. Baka ya nabaga luachu bagutadde kukadiba. Nga vila wezanyi la gema kagayo. Luachu tebachira angiri la rumu. Anti mune ino Afrika. Febisere bisingu mwenye latu vila tuafikira. Echi unchibaga mbabuli kumacha. Ogambo chanti tournament ingeye tandika buli omwalaba nota langiri ya chisai mubutongo mulinga agendo jukubira fine Kenya langiri do muntu amanye okusinga una langiri ya kadugezenti fine egenda kuzanyibwa na chivubu ngeza bugeza atenga express yetu so ku fine kati omuntu waganti ofevalinze bali abaida muchamu vile zanyira kadi gonora langiri langa nefunga bamazeno kutuka mu fine no ganti fine egenda kubera mukadi nange echo sachugura sita Biritanu tani sachera babiri semu ashoke Kole ya gama nanti ya lafaino Nye ya guajibaji kubila yuku waliku Vipers na KCCE Ila vila lite na bano kusangika kusambira Kati ya chintu mchituare Wantunga wali serious na mwemuwe muruari Baso gundi neba nagundi Kale bintu vya mweneba na Sia Saja wakuata kusubi na yabira ninsu Hali ni wama nyunguru kujukiza betika Uganda betting company yaba wangziwa kabijaba ina audience ava Wanguru kujukiza nti mpira jona mawanga genja ulijigena kubanga juko mekerizigo jisingo mungi weekend jetugendo kubanga turumba chitegezati tandikila usto mbolo kubangu ufuba kubipira jino ujifube konyo ejo nakuru walero ejo nakuru mukag nakuru sunday banga bulichimucho na chiri talatibu ngaru umbo ulamaji walimu betika baku kujukiza nebaga nti ensonga zisingo mungi vazima nyanti abantu okusipe mipire mingi okubera naka saga anda kulisito msaja nga inalisiti yenkano mukono gwe yenkano kuguru evene waguru eriko size kumpi 45 baga nti echo bachimanya nti obero ya galateka koka sabudo choke mipiro siba makumi atano kubango ino kubango gazi ya kuoji nebaga nti neda odi ezabu insava nene kabedua kabedura zivaita marida marida marida marida di wakati rumba ku www.betika.ug na kugamba ekigambo betika chiri b e t i k a ngabwo chula betika ukwe wandi sarumba burumbi nawe wali mu google linge www.betika.ug Baji ya kule tirabinji beinu kupana tengo juzamu Urimu kuwerio Echiso kerada baji

0: batandike badde ku sande deni ku manda biri mutano batandike chintu sita biri tano tan sita chenda mu biri sita emu hash
1: tobera na mululu tekeza chaliwo
0: ugambo tya mavini wali echengera we bali kula kongo tumude stadium lebogora simba abuza uruza sava omukuru Pepo Guardiola tiyakoze nsubi okulonda Enzo Maresca nga aino mudira mbigere
1: anyumiro kandali sisi akawoko kasanga kusimba
0: sisi manyo baye ya murunzi
1: wana susule mipira
2: mkambodi ya nanyini kodi
1: mkambodi ya nanyini koi kasita bibiri kumi ofunde tiketis
0: nae bionatu jabi kubaganya ke biruzo jebuje suta buri tanu tanu stachenda bubirista emu hash ka VIP kwe kari kuriko ne VVIP kabedura VIP kweri kuriko ne VIP kabedura sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash rumba sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash okay
1: simanya
0: eranga borumba matiki

Ava mugwange ya India abantu awera ko e bilioni emu mu bukadde bitano ngambye bilioni emu mu bukadde bitano.